0: Padang. Bisa apa ini? Apa ini pemain apa dia?
1: Pemain apa dia ni?
0: Haleluya. Ada nak awak kacau mansanya na?
1: Dia ni kacau mansanya na. Nasi nampak punya media. Kaya sungguh kerana awak mana? Konoan Captain Jesus.
0: Itu dia pada nak buat dia nak bisa dia itu dia.
1: Bapak nak dan Captain Jesus nutup pelan. Amin.
2: Sesuatu yang mudah, pasang bo, banyak sungguh kau kena ha. Nampaknya banyak sungguh, ha, kaki kisah. Kini awak semangat kau kena ha. Entah
0: yang
2: siapa
0: mansanya na. Sa Christ, paman yang sesungguh. Dan kita perfumi lah, no. And the world praise. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Nipa humo huwazi nyana. Come to. Onfa enyi jenzi.

asako ba sho nyame amonyam se de kama koma biara saya birion saya he abrantie biara ababa wa biara ko sho nyame amonyam mo brohu futumfo nyame ba asako okusa safo.